anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengerin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

98,2 FM ke Radio Member of Kawan Media Group memainkan lagu terbaik spesial dari Grasiar Jalan Kapten Pierre Tendian Bukit 4 Perumnas Jambilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para key people semua yang saat ini sedang mendengarkan AIS dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menghirup udara hari ini. Dibersamai sama AIS selama 2 jam ke depan dalam acara Relax and Update kita hari ini dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang sama AIS ya. Hari ini adalah tanggal 29 ya, bulan Mei, dimana hari ini adalah hari ketiga, berarti ya key people, hari ketiga after Lebaran Haji. Alhamdulillah ya. Lebaran Haji itu biasanya orang Banjar yang nyebutnya, kalau universalnya adalah Idul Adha. Nah, karena kita orang Banjar bilangnya Hari Raya Haji. Biasanya di hari ketiga ini suasana kampung udah mulai sedikit lebih tenang ya, udah mulai rada tenang gitu hari ini. Jadi sambil Bu Hanpian menyibukkan diri dengan kesibukan seperti biasanya, izinkan Ayah juga menemani kalian nih hari ini dengan lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu dangdut yang akan Ayah putarkan hari ini. Nanti kita berbincang-bincang mengenai kemarin Idul Adha kalian ngapain aja. Nah, tapi yang namanya Idul Adha terus bisa dibilang adalah ajang untuk bersilaturahmi dan lain sebagainya. Artinya kalian bertemu dengan banyak orang, pasti kalian ada aja yang nanya, nikah kapan? Wah, nikah kapan? Jodoh Lebaran ya. Ini lagunya dari Aisyah Retno juga merepresentasikan

jodoh lebaran. Makanya nanti kalau ketemu orang, selamat lebaran dulu, baru ditanya jodohnya kapan, jodohnya ada di mana. Tenang aja Besti, di dalam dunia ini tidak ada perlombaan. Jadi gak perlu buru-buru, gak perlu ngerasa tertinggal dengan orang lain, ngerasa anak si itu sudah kawin jar ikam pabila, maka Tuhan ikam sudah. Dunia ini bukan sebuah ajang perlombaan. Jadi santai aja. Kalau kalian ngerasa telat, ya udah santai aja, tau udah telat. Bercanda ya Besti. Dari lebaran ini ya Ki People, kita banyak-banyak ini deh ya, bersilaturahmi. Terus juga kita maaf-maafan sekelas sama Ais ya, melalui jalur udara. Insya Allah atau Alhamdulillah Ais sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Karena kita gak pernah ketemu ya. Tapi Ais mau mohon keridoannya, keikhlasannya, dan juga kebesaran hati Bu Hanpian untuk memaafkan Ais apabila ada kesalahan kata. Kemudian juga ada lagu yang mungkin belum diputarkan, telepon yang mungkin gak diangkat, mau nyari suara Ais kok gak ada. Minta maaf, minta ridho, minta halal kepada Bu Hanpian Sabarataan. Dan Ais juga membawa nama Kak Radio, seluruh kru, seluruh tim, kami mengucapkan selamat lebaran Idul Adha atau lebaran haji di tahun ini. Dan semoga aja nanti di lebaran-lebaran kedepannya kami akan terus mengudara dan mengawani Bu Hanpian Sabarataan di setiap harinya. Amin ya Ki People. Nah, balik lagi di hari ini, hari ketiga, masih ramai kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita di pinggir jalan yang masih potong-potong sapi ataupun potong-potong kambing. Nah, masih bisa nih kalian dengerin Ais sambil berkorban ya, sambil motong-motong sapi ataupun juga kambingnya kalian. Makan tadi ada di pinggir jalan ya, Ais ngelihatnya sapinya lagi ngangkang gitu, Ki People, udah dikulitin. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sapi-sapi tersebut bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Kira-kira kalian sudah bakar sate atau dimasak apa nih kira-kira? Sebenarnya Ais bingung tahu mau masak apa daging-daging itu. Beneran, karena saking apa ya kira-kira yang bisa dimasak gitu dengan daging-daging. Mungkin boleh nanti ya kita rada bercerita ataupun juga kasih tips kepada Ais mungkin, kawan-kawan nih, para ibu-ibu di luar sana yang sekiranya tahu nih kira-kira daging tuh enaknya dimakan apa, atau menu andalan keluarga Pian kalau misalnya lagi hari raya haji atau hari raya kurban, biasanya dimasak apa, langsung dimasak apa biasanya. Ini kayaknya kulkas-kulkas Bu Hanpian pada penuh sama daging ya. Selamat deh selama seminggu ke depan makan daging mulu ya. Dipersiapkan aja segala obat sakit pinggang, sakit cerabaan ya. Karena ya kalau misalnya kita sudah berumur ini, yang salah itu bukan dagingnya, kitanya ya. Yang sudah tidak fit lagi, sudah komplikasi ya bahasanya. Nanti coba menukar obat jar orang tuh supaya kada tegang, tidak terlalu tegang gitu ya Ki People. Ini biasanya rame nih kalau di jam-jam segini, jam-jam lagi di hari-hari ketiga ini, grup-grup WhatsApp ya kawan-kawan Bu Hanpian atau keluarga Bu Hanpian pada pamer mau pamer masakan andalan keluarganya. Nah itu dia, ada yang bikin bakso, ada yang bikin gulai, ada yang bikin sate, ada yang terima hikmahnya saja karena gak bisa masak mungkin ya, jadi minta tolong masakkan kuitan ataupun tetangga gitu. Sangat amat meriah sekali ya hari raya kurban ini atau Idul Adha. Tapi dibalik meriahnya suasana lebaran haji, ada makna yang gede banget yang sebenarnya ingin diajarkan kepada kita semua, dimana itu adalah tentang keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Karena sejatinya ya, kurban itu tuh bukan cuma soal nyembelih hewan, tapi tentang gimana kita tuh belajar mengikhlaskan sesuatu yang kita sayang demi kebahagiaan atau kebaikan yang lebih besar. Dan indahnya lagi di momen kayak gini tuh kita bisa melihat kebersamaan yang kayaknya tuh jarang terasa di hari-hari biasa.
biasanya tetangga nih pada ngumpul, adik-adik kita, anak-anak kita pada ngumpul lihat acara kurban, kemudian juga maaf-maafan ya, ketemu lagi keluarga ngumpul, anak-anak rame di halaman, terus juga tetangga nih kadang pada saling tukeran menu andalan nih. Nah, bebagian nih ulun memasak masak ini ya, ulun masak ini, nah pada bagi-bagian gitu. Rame juga, atau bahkan yang bakar-bakaran bakar sate bareng-bareng sama tetangganya ada juga ya. Kebepal masih kecium nih, arangnya masih belum diberesin nih mungkin hari ini. Iya kan? Dan di hari ketiga lebaran nih biasanya jadi waktu yang lebih santai gitu lah, setelah beberapa kemarin penuh dengan aktivitas. Tapi masih ada yang masih bingung buat ngolah dagingnya jadi apa. Nah, ada juga yang mulai bersiap kembali untuk ke rutinitas bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Tapi apapun hari ini kegiatan Bu Hanpian, ada yang mau masak, ada yang bekerja, mungkin ada yang hari ini masih memotong sapi, kambing. Semoga saja ya di hari Idul Adha

Dengerin lagu dulu, baru abis itu kita berbincang-bincang kembali bersama Ais di hari ini. Kangen Band dengan judulnya Doi. Udah lama gak denger lagu ini, dengerin sama-sama yuk. Dan tetap di 98,2 FM Kia Radio.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com. Capital, you're now listening to 98.2 FM, K-Radio HSS. 98,2 FM, K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Hari ini dalam relaxan update, kembali lagi setelah kita putarkan dua lagu yang kangen banget ya, kita dengarnya dari Kangen Band dengan judulnya Doi dan juga Rasaku Menunggu yang masih dalam edisi spesial Idul Adha hari ini ya, Key People. Tapi tahu gak sih Key People, ternyata di Idul Adha ini tuh banyak sekali keberkahan-keberkahan dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Ini ada satu berita yang kalau kata Aisma asik banget gitu. Jadi belakangan ini banyak juga diberitakan di sosial media ya, ramai diperbincangkan tentang ini pernyataan Menteri Agama yang menyampaikan bahwa cukup banyak masyarakat non-muslim yang ikut menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal saat momen Idul Adha. Tuh, keren banget kan, masyarakat non-muslim ikut menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal untuk kita yang beragama muslim. Dan sebenarnya hal kayak gini tuh nunjukin satu hal yang indah, Key People, bahwasanya kemanusiaan itu bisa berjalan berdampingan dengan perbedaan. Nah, terus juga dan di sekitaran Masjid Istiqlal untuk daging sendiri juga diberikan kepada warga-warga baik yang itu beragama Islam maupun non-Islam. Jadi semua warga yang bisa dibilang adalah keluarga yang kurang mampu juga diberikan daging, ikut bisa merasakan momen Idul Adha walaupun berbeda agama, walaupun berbeda kepercayaan. Wow, keren banget sih kalau kata Ais, karena kita tuh hidup di Indonesia tuh penuh warna ya, Key People. Beda suku, beda budaya, beda keyakinan, tapi bisa saling menghormati dan juga saling bantu nih, Key People. Sama kayak kita di HSS ya, kita ada beberapa agama juga yang hidup di sini, tapi kita masih bisa hidup dengan berdampingan. Nah, jadi toleransi itu ya, atau hidup di dunia ini, hidup bermasyarakat itu bukan cuman bukan berarti mencampur adukan agama, tapi tentang gimana kita belajar menghargai orang lain tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Iya gak sih? Ada satu kalimat yang ini salah satu ini ya, untukku agamaku, untukmu agamamu. Nah, itu adalah suatu keyakinan, tapi dalam perihal kemasyarakatan kita bisa tetap hidup bareng-bareng kok. Iya gak sih? Kadang tuh kita lupa bahwa hal yang dibutuhkan dalam dalam bermasyarakat gitu ya, bukan tentang perdebatan, oh inya agama itu, aku kada enak bekawan, oh inya ini, tapi rasa saling menghargai itu yang kadang kehilangan maknanya ya, Key People. Karena pada akhirnya tuh kita sama-sama manusia, kita sama-sama ingin hidup damai, kita sama-sama ingin dihargai dan sama-sama ingin diperlakukan dengan baik, dan itu semua adalah hal yang bisa kita lakukan melalui diri kita sendiri. Jadi harus diri kita dulu yang mengawali. Untukku agamaku, untukmu agamamu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bareng-bareng. Iya gak sih, Key People? Jadi gak ada perbedaan karena agama itu adalah
Tuhannya sama, tapi yang berbeda cuma cara memujanya aja. Iya gak sih, ke people? Bukan, jadi perbedaan agama itu bukan untuk saling membenci, hanya perbedaan cara menyembah kepada Tuhan. Sementara nilai kebaikannya, kepeduliannya, kasih sayangannya diajarkan di agama itu sama semuanya. Iya gak sih? Jadi ke people semua, dengan adanya berita ini bikin kita ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata orang-orang di luar sana walaupun dia bukan berasal dari agama Islam, tapi mereka menghargai kita, mereka bahkan menyumbang juga untuk orang-orang Muslim supaya bisa mendapatkan daging, merasakan yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita juga yang ada di Hulu Sungai Selatan ini bisa hidup berdampingan dengan baik, tanpa membeda-bedakan atau tanpa mengganggu ibadah dari kawan-kawan kita semua. Senang banget Ais bacanya ya, berita-berita kayak gini nih. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Dan ini juga di postingan Volkatif ya, Volkatif maksud Ais, maafin. Jadi ini ramai sekali, respect dari kawan-kawan Muslim dan juga non-Muslim ya, yang menanggapi berita ini. Wow, keren banget ya, keep people. Di momen Idul Adha ini banyak sekali hal-hal indah ya, hal-hal mengharukan yang terjadi. Yang paling mengharukan itu adalah di saat Pian sudah maharagu sapi Pian atau maharagu kambing Pian, tapi ternyata di tahun ini harus dikurbankan. Ais tuh sedih tahu kalau lihat di TikTok atau di Instagram gitu mengenai orang-orang yang kehilangan kesayangannya gitu ya, yang harus direlakan untuk keperluan berkurban. Sedih, mana biasanya kalau kambing atau sapi gitu dia ini ya, keep people, dia kayak nangis gitu ya, nggak sih? Itu apa ya kira-kira? Ais kurang ngerti sih sebenarnya, kurang tahu gitu. Itu tuh apakah dia kalilipan kah matanya, atau memang dia merasakan rasa yang dirasakan oleh kita juga sebagai manusia gitu ya. Tapi kan sekarang nih kurbannya sapi sama kambing atau enggak domba ya, key people. Nah, kemarin tuh lagi rame banget juga di Indonesia katanya kedatangan ini ya, kedatangan unta katanya. Jadi lucu banget kemarin kalau kalian lihat beritanya, di mana unta didatangkan dari Mesir ya, dari Mesir kalau enggak salah, dari pokoknya dari negara Timur Tengah ke Indonesia untuk dibudidayakan katanya. Siapa tahu nanti kalian pengen berkurban dengan unta. Nah, jadi untanya kaget tuh bestie, di mana biasanya padang pasir ya susah gitu, kurus-kurus. Nah, sekarang untanya jadi enak, semuanya di asal menyaup gin, ada rumputnya. Culture shock ya, culture shock sekali itu untanya yang ada di sini, say gitu, keep people. Terus ada yang bilang lucu banget, Ais baca komen-komenannya, katanya ini takut punuknya udah nggak ada lagi katanya, takut punuknya hilang gara-gara di Indonesia nggak perlu menyimpan cadangan makanan, masih ada. Masih ada ininya ya, masih ada makanan-makanannya, jadi nggak perlu ada punuk katanya. Apakah benar seperti itu? Nggak tahu lah ya kita ya, kita lihat aja nanti perkembangan mengenai budidaya unta yang ada di Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau sekarang yang lagi rame di kandangan bukan unta ya, tapi hadangan. Nah, di Hulu Sungai Selatan lagi rame banget wisata melihat hadangan ya, susur sungai yang ada di Nagara sana. Ais lihat tuh rame sekali, macet ya, alhamdulillah Nagara rame nih gara-gara ada wisata susur sungai yang kemarin juga di ini ya, disebarluaskan atau didatangi oleh ketua TPPKK kita ya, Ibu Mustaidah. Nah, jadi langsung rame deh hari kemarin ya, dalam rangka libur lebaran kemarin, orang-orang yang mau susur sungai melihat hadangan. Tapi kira-kira hadangan tuh juga dikurban gak sih, people? Ais kurang tahu nih, coba dong orang negara kalau hadangan tuh dikurbanin juga gak sih? Boleh ya di info-info ke kita semua di hari ini. Sambil Ais menunggu info, sambil kita dengerin lagu yang satu ini dulu dari Ratna Antika dengan judulnya Dua Kursi. Nah, semoga ini hanya sebatas lagu ya, jangan sampai ada dua kursi di rumah Anda. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Eh, bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.
2: Hey people, you're now listening to 98.2 FM K Radio HSS.
3: 98,2 FM K Radio, member of Kawan Media

hari ini. Masih dalam nuansa lebaran ya, Ais pengen sedikit kita ini kali ya, kita bahas mengenai makanan-makanan yang kayaknya enak kita masak di momen lebaran ini. Kalau orang Banjar tuh biasanya dimasak apa sih? Kalau abis hari raya kurban tuh gak jauh-jauh dari sop ya, sop kaki kambing, sop kaki sapi, gulai. Tapi masih ada juga loh yang masak habang sama sambal kari, yang kalau kata Ais tuh padahal basic banget, kita udah sering makan itu. Kalau menurut Ais ya, di momen Idul Adha ini lebih baik kita masak daging-daging ini tuh dengan masakan-masakan yang jarang kita makan. Salah satunya tuh adalah soto. Nah, soto ini tuh segar yang bisa kita makan pagi, siang, sore, malam. Soto tuh masih enak kalau kata Ais. Atau rendang juga bisa sih kalian kalau suka rendang, tapi rendang banyak di masakan Padang. Tapi kalau soto jarang banget yang jual di kandangan raya ini ya. Tapi soto untuk daging ini banyak banget macamnya. Nah, jadi kan soto di Indonesia tuh banyak ya. Ada soto ini, soto ini, termasuk soto Banjar. Tapi kalau soto Banjar itu punya ciri khasnya tersendiri, yaitu adalah menggunakan daging suiran ayam ya, suiran daging ayam, terus menggunakan nasi padat. Lontongnya tuh bukan lontong yang pakai ini. Bukan lontong yang pakai daun pisang, tapi nasi padat gitu, okay, people. Nah, berbeda. Jadi soto Banjar nggak bisa digunakan nih pada saat lebaran. Tapi banyak lagi soto-soto di Indonesia Raya ini yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kalian masak, di mana bahan utamanya adalah daging. Yang pertama itu ada soto tangkar yang ada atau berasal dari Betawi nih, ke people, dimana soto tangkar ini biasanya kuah santannya tuh berwarna kuning kemerahan ya, yang aduh dilihat dari warnanya aja tuh udah gurih. Terus dia tuh rada encer daripada soto Betawi ya, rempahnya ya Allah. Dan biasanya soto tangkar tuh isiannya banyak, gak cuma daging doang ya, tapi dengan jeroan kayak babat, terus juga paru ya, lidah dan lain sebagainya. Buat pian suka lah jeroan. Ini biasanya jeroan tuh yang paling dicari juga sih pada saat kurban ya. Tapi sedikit orang Banjar tuh yang suka makan jeroan, karena di sini gak ada orang jual secara yang udah mateng gitu ya, yang udah mateng tuh jeroan. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita mungkin belum bisa nih untuk makan jeroan gitu kan. Semoga aja dengan adanya Idul Adha ini, adik-adik kita, kakanakan-kakanakan tuh yang awalnya gak bisa makan jeroan jadi bisa makan jeroan. Biar apa? Biar kalau misalnya nanti merantau gitu ya, gak tahu kita nih tiba-tiba diterima CPNS misalnya, kementerian ditaruhnya di Makassar misalnya, di sana makanannya pada daging semua ya, jadi bisa makan daging, bisa makan jeroan. Nah, katanya tangkar ini berasal dari bahasa Betawi yang artinya tulang iga, kawan-kawanku ai. Yang pertama soto tangkar, yang kedua adalah sop konroh, asalnya dari Makassar. Sop konroh ini kalau Bu Hanpian lihat ya kayak gimana, enak banget. Konroh ini kan ini ya, potongan iga sapi, nah dalamnya masih ada yang bisa diisep-isep tuh, biasanya orang-orang yang suka iga sapi ya. Ukurannya besar biasanya. Terus di sampingnya sop konro itu atau iganya itu masih ada daging-daging sapinya yang direbus lama, jadi empuk banget sehingga terlepas dari tulang-tulangannya. Bayangin seseger apa kita makan siang-siang hari ini. Ais belum masak lagi bestie ya. Ini kayaknya kita makan sop konro tapi enggak dapat iganya, diambil panitia nih kayaknya ya, iga-iganya.
Selain itu ada juga empal gentong ya. Jadi empal gentong ini kuahnya katanya santan kuning pekat nih, people. Ais masih belum tahu sih ya. Ini khas dari Cirebon. Dimasak menggunakan kayu bakar di dalam periuk tanah liat sehingga menghasilkan aroma smoky yang khas. Wow. Jadi masaknya ini harus di dalam periuk tanah liat atau di dalam gentong, people, supaya ada smoky-smokinya gitu atau rasa-rasa kebakar hangus-hangusnya gitu. Dan isiannya tuh sama ya, daging sapi, babat, usus, kikil, paru dipotong dadu terus direbus sampai empuk. Terus katanya disajikan itu dengan kucai. Biasa ya kalau soto tuh pasti jarang pakai sop, pakai sop lagi. Jadi kayak orang Banjar ya. Jarang menggunakan sayur-sayur, pasti pakai kucai, terus daun bawang sama ini aja, sama bawang goreng, udah selesai. Karena isiannya yang intinya itu adalah daging sapinya, babatnya, ususnya, tidak menggunakan yang lain-lain ya. Karena yang paling utama itu adalah kuahnya itu, kuahnya dan juga daging-dagingan serta jeroan-jeroannya. Terus juga katanya yang spesial dari ini tuh pakai bubuk cabai kering yang sangat pedas. Wow. Terus ini ada juga dari Palu Basa Makassar. Kuahnya coklat tua, people. Kalau tadi kan warnanya ada yang kuning ya, ada juga yang rada-rada bening. Nah, ini kuahnya coklat tua karena menggunakan kelapa parut sangrai atau sarunding, ujar kita tula, yang dihaluskan ke dalam kaldu. Ih, enak banget ini nih. Tapi katanya di sini tuh yang paling utamanya adalah seluruh bagian jeroan sapi, jantung, hati, handuk, limpa, dan daging sapinya tuh sedikit. Tuh kan kata Ais, orang-orang Makassar tuh sukanya perjeroan. Jadi kalau misalnya pian nih, anak pian yang pian idam-idamkan nih, nanti harus merantau, nah harus bisa makan per daging-dagingan biar nanti pada saat merantau bisa makan segala macam rupa. Nah, terus katanya Pak, selain Palu Basa ini juga ada gulai tambusu dari Minangkabau. Ini tuh kuah gulai santannya tuh kental khas Minang yang berwarna jingga kemerahan. Asik. Isiannya yaitu usus sapi yang dibersihkan lalu diisi dengan adonan telur ayam atau bebek berbumbu. Oh, kemudian diikat dan direbus hingga matang menyerupai sosis besar. Oh, ternyata itu gulai tambusu namanya. Ais pernah lihat ini Tomboykun kalau nggak salah yang makan ini. Terus Ais nggak tahu kira-kira itu tuh apa sih sebenarnya, bagian apa. Ternyata usus sapi terus diisi adonan telur gitu di dalamnya. Jadi pas digigit ada rasa-rasa telurnya gitu ya. Kalau Ais kurang suka sama telur nih ya, jadi kayaknya Ais gak bisa deh makan gulai tambusu ini. Tapi kalau misalnya kalian mau, bisa search di TikTok misalnya cara membuat gulai tambusu. Kalau kali aja Buhan Pian ada usus sapinya itu. Nah, bisa tuh kalian makan ya, masak juga. Sekarang gampang, udah ada YouTube, udah ada TikTok, tinggal mau atau enggaknya aja lagi ya. Selain itu ada juga soto gongso yang ada dari Semarang. Nah, ini katanya sotonya kering. Oke, sotonya tuh kering. Jadi daging dan juga jeroan sapi tuh enggak disajikan secara basah, melainkan ditumis atau digongso dengan bumbu kecap manis, bawang dan cabai. Oh, gitu. Jadi potongan dagingnya ini ditaruh di atas nasi lalu disiram sedikit kuah soto bening. Jadi terpisah ya. Jadi daging terus jeroannya itu tuh ditumis dulu pakai kecap manis, bawang, cabai dan lain-lainnya ya. Terus nanti baru tuh daging-dagingnya itu ditaruh di atas nasi baru disiram sedikit. Jadi dua kali gitu ya. Ada juga yang soto beningnya tuh disajikan terpisah di mangkuk kecil. Jadi rata-rata biasanya orang-orang tuh kalau soto tuh pasti terpisah nasinya. Kalau soto Makassar makan ketupatnya di tangan ya, ketupatnya di tangan, gak boleh dicampur gitu. Terus yang lain-lain juga rata-rata dipisah, kecuali sop atau soto Banjar tuh kan langsung dicampur nasinya. Sama soto Lamongan, soto Jawa itu pasti juga langsung dicampur. Tapi kalau soto-soto yang lain dari daerah-daerah lain tuh pasti selalu dipisah, baik itu yang makan pakai kupat, ketupat
salad ataupun pakai nasi. Selain itu ada juga dari Betawi kembali, dari Sekba Baku Teh. Nah, katanya dari Sekba ini kuahnya bening kecoklatan, no, dengan ramuan tradisional Tiongkok seperti tauco, pekak, dan juga kecap manis. Nah, kita nih kayaknya gak pernah makan deh, dan gak ada yang jual juga di sekitaran Hulu Sungai Selatan ini ya, Sekba atau Baku Teh. Selain itu kembali juga dari Betawi ya, terus soto Betawi tadi yang dia nih pakai susu sapi. Nah, jadi rasanya tuh creamy, gurih, terus juga manis. Dan isinya seperti biasa ada daging sapi, ada jeroannya juga, lalu ada tomat dan juga kentang goreng. Oh iya, ini kentang goreng ya. Jadi kentangnya tuh dipotong tipis-tipis gitu, okay people. Dipotong tipis-tipis terus digoreng, jadi kayak kerupuk gitu loh. Ih, enak banget ya. Itu tadi ada beberapa soto yang bisa kalian bikin di momen Lebaran Idul Adha ini. Jadi biar gak bosen, biar makannya juga enak gitu ya, seger. Karena kan kalau soto ini seger ya, kuah-kuah gimana gitu, jadi lapar kita di sini, jadi gak sabar abis ini mau masak soto ya. Karena soto tuh jarang banget dijual di Hulu Sungai Selatan ini. Jadi kalau enggak kita bikin sendiri, biar rasanya tuh juga murni gitu ya, tuh satu-satunya cara adalah dengan cara kita masak sendiri. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan ya, mengenai rekomendasi soto-soto yang bisa kita buat, yang bisa kita bikin. Tapi kalau misalnya kalian memilih untuk udah di sate aja Ais, udah di ini aja, di karih aja, nah terserah Bu Hanpian. Nanti kalau di karih itu bisa dimakan berhari-hari ya, bisa dipanas-panasi, rendang juga bisa dipanas-panasi. Jadi tergantung kalian maunya apa. Kalau misalnya Pian banyak dapat daging kurban, bisa mungkin bagi-bagi ke Ais ya. Akhirnya kita berbincang kembali sambil kita dengerin dulu lagu yang satu ini darinya Glenn Friendly ya, Romansa ke Depan. Manis banget lagunya. Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98,2 FM. Get it?

Ais jadi kepikiran deh, kok zaman sekarang jarang banget ya industri film atau sinetron-sinetron Indonesia yang mengangkat tema kerajaan. Kenapa ya? Padahal kan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia tuh banyak sekali misteri-misterinya atau bahkan hal-hal mistisnya. Banyak yang bisa diangkat ceritanya gitu ya, biar adik-adik kita, anak generasi-generasi muda tuh lebih gampang untuk belajar melalui film. Kalau misalnya kita berbicara Korea, Cina, terus Thailand, kan banyak ya zaman sekarang tuh yang mengangkat tema kerajaan. Tahu nggak sih kalian, kalau misalnya kalian suka ngelihat deracen-deracen drama pendek yang ada di sosial media, di TikTok tuh biasanya kan ada tuh dia pakai baju kerajaan. Kenapa di Indonesia nggak ada ya? Padahal zaman dulu tuh seru banget kalau misalnya kayak gitu, kita bisa belajar dengan cara sederhana gitu ya. Sambil Ais bacain kawan-kawan yang berhadir melalui WA ya, ada dari Nyanang Iqbal, katanya minta putarakan Bila Sawat Rita Sugiarto, Cinta Berawan. Asik lagunya Cinta Berawan untuk Ais, pastinya doa terbaik selalu, terima kasih. Siap, nanti kalau misalnya sempat, pasti sempat sih, masih sempat 11.18 mungkin piannya yang kada sempat mendengarkan karena harus siap-siap untuk Jumatan ya hari ini ya. Betul, hari ini Jumatan ternyata ya. Ais enggak sadar kalau hari ini adalah hari Jumat. Terus ada juga dari Kakak Indah yang katanya pengen diputarkan lagunya dari Perfect Crown. Nah, yang mana aja boleh Kak Ais, kalau bisa yang My Page darinya Bibi. Oke, kita carikan nanti lagunya ya. Boleh deh kita putarkan, atau gue nanti Ais cari deh lagu yang kayaknya enak dari Perfect Crown ini kayak gimana. Tapi kemarin Perfect Crown ini kan film ya, bukan film, drama Korea. Drama Korea yang mengangkat cerita tentang ini, apa sih namanya, kerajaan tapi di akhir masa kejayaannya. Jadi sebelum pindah ke republik kan kerajaan dulu mengakhiri masa monarki. Nah, jadi katanya ada sedikit kasus-kasus tersebut sehingga sekarang drama Perfect Crown ini ada beberapa yang harus di ini dipotong atau diganti gitu, Key People. Nah, untung Ais udah nonton. Tapi emang gemes banget sih ya Kak ya, film atau drama dari Perfect Crown ini sangat amat mengobati kehidupan kita, di mana kehidupan kita kan sangat penuh drama ya. Saat kita melihat drama ini rasanya seperti hidup kembali. Seperti hidup kembali ya Bestie. Tapi di hari ini, di hari Jumat, kita lihat dulu nih ya, sebelum kita berbicara lebih panjang mengenai potensi terjadinya hujan di hari ini, bagaimana kira-kira cuaca yang ada di Hulu Sungai Selatan ini masih dalam suasana lebaran. Hari ini di hari Jumat infonya insya Allah akan panas sampai nanti malam. Alhamdulillah hari ini bisa beraktivitas, bisa ini ya, bisa cuci baju Bestie. Dari kemarin mungkin liburan, terus hari raya kada tapi kaubar batatapas, hari ini bisa batatapas dikawani sama Ais. Mantap, makin mantap ya batatapasnya dikawani sama Ais. Kayak apa aja buhan pian tuh semua-semua mau dikawani ya. Tapi tenang saja, di sini lawan Ais nih apa yang kada ya kalah ya. Mau request lagu, tadi requestnya lagu Korea leh, boleh nanti kita putarkan. Gasan kalian anak merequest lagu luar negeri juga boleh, asal jangan lagu Melayu ya, soalnya Melayu ini riskan sekali untuk kita putarkan, nanti dikira Ais buka sesi Melayu gitu. Jadi kalau mau luar negeri boleh, asalkan jangan Melayu, jangan Arab, dan juga jangan India ya. Jadi kalau Korea, Inggris bisa Ais putarkan. Nah, ini menjelang Jumatan, Ais mau puterin dulu lagu titipan dari Darin yang Iqbal ya, dengan judulnya Cinta Berawan. Selamat mendengarkan.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Halo K People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
2: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.
3: 98,2 FM K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih ditemenin bareng Ais tentunya di 98,2 FM. Ya, hari ini kembali kita berbicara mengenai tanggal kali ya. Sekarang kan tanggal udah tanggal 29 nih. Artinya sebentar lagi kita akan melewati bulan Mei ini ya, Besti ya. Bulan Mei tahun ini tuh ada berapa hari sih? Ini ya untuk kawan-kawan yang mungkin saja juga tidak tahu menau mengenai tanggal sama kayak Ais. Bulan Mei ini tuh kita sampai di tanggal 31 nih Besti. Jadi besok tanggal 30, hari Minggunya di tanggal 31. Nah, di hari Minggu adalah hari terakhir kita berada di bulan Mei. Artinya kita masuk ke bulan Juni nih Besti. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di pertengahan tahun 2026. Nah, kira-kira apa saja yang sudah kita dapatkan di tahun 2026 ini? Apakah sudah ada cita-cita kalian yang tercapai atau belum? Atau bahkan baru memulai hari kalian di pertengahan tahun ini? Gak berasa banget ya tahun 2026 ini tiba-tiba udah di tengah tahun aja nih Besti. Nah, tapi berbeda dengan bulan Mei ya, bulan Juni ini sedikit rada berbeda. Karena apa? Karena tanggal merahnya gak banyak nih Besti. Tanggal lagi, bulan Mei kemarin kan kayak rapet banget gitu. Tanggal 1, tanggal 2 libur, tanggal 14, 15 libur. Kemarin baru aja tanggal 20 libur, 27, 28, sampai 29 ini pun juga ada beberapa yang libur gitu kan, karena hari kejipnas atau kejipit nasional. Tapi di bulan Juni kira-kira ada hari libur di tanggal berapa aja nih kira-kira? Nah, jadi ya Key People, masyarakat Indonesia akan kembali menikmati libur ya yang cukup panjang nih, dimulai dari besok hari, yaitu di tanggal 30, 31 dan juga tanggal 1 Juni di hari Senin akan merasakan libur ya, karena memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, jadi momen ini tuh penting banget ya, pengingat akan dasar negara Indonesia nih Key People. Nah, alhamdulillah libur lumayan ya, 3 hari lagi dia sampai hari Senin liburnya. Selain itu juga ada terlihat lagi hari libur, yaitu ada di tanggal 16. Nah, ada di tanggal 16 Juni. Jadi lumayan jauh nih jaraknya, di tanggal 1 sama 16. Dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, tahun hanyar pulang kita buhannya ai. Jadi kedua tanggal ini ya Besti, kita diberikan kesempatan untuk beristirahat dan juga merayakan hari besar sesuai dengan keyakinan masing-masing, terutamalah hari lahirnya Pancasila ya, yang jatuh di hari Senin yang nantinya akan libur panjang pastinya, dan jadi refleksi diri tentang dasar negara kita. Begitu. Kalian bertanya ada cuti bersama enggak di bulan Juni? Nah, enggak ada cuti bersama Besti, karena kan cuti bersama nih sekarang dalam kepemimpinan Bapak Prabowo ya. Dimana kalau ada hari raya itu pasti ada cuti bersamanya. Kayak kemarin Lebaran di hari Rabu, cuti bersamanya di hari Kamis. Nah, terus kemarin-kemarinnya lagi ada hari raya di agama Kristen di hari Senin, hari Selasanya libur bersama atau cuti bersama. Nah, di tahun 2026 di bulan Juni ini ya tidak ada cuti bersama. Jadi hanya ada cuti libur nasional aja nih Besti. Nah, itu dia informasi yang bisa Ais berikan. Semoga aja kalian yang ada mendengarkan ini bisa berpuas diri bahwasanya masih ada tanggal libur di bulan Juni ya. Tapi kalau tanggal 1 berarti gajiannya juga mundur nih Ais gitu ya. Gak apa-apa, dinikmatin aja Besti sambil kita dengerin lagunya Perfect Round, titipan dari kakak Nisa tadi. Selamat mendengarkan dan mudahan kakaknya masih dengerin Ais ya di siang hari ini sambil masak, mungkin sambil menyiapkan makanan untuk suaminya lagi ke masjid katanya. Bersiap-siap mau ke masjid gitu maksud Ais. Selamat

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Bila 8,2 FM K-Radio, kembali lagi bersama Aizal, acara Relax and Update hari ini. Tadi lagunya darinya My Page ya, dari Bibi, dimana itu adalah lagu soundtracknya drama Korea dengan judulnya Perfect Round, yang kayaknya banyak banget digandrungi oleh para anak muda di zaman sekarang, termasuk Aiz ya. Emang seru banget dan visualnya sangat amat memanjakan mata. Jadi kesan buhan pian yang mendengarkan ya, atau buhan pian yang nonton, mau nonton misalnya, coba deh. Karena itu tuh mantap benar, bungas benar, lakiannya bungas, biniannya bungas banyak. Darinya Kakak Musa di Kalumpang nih juga, apakah mau menonton drama Perfect Crown ya? Tapi kita bacakan dulu jersey din apa nih. Halo Mbak Ais, ikut gabung darinya Musa di Baru Kalumpang, kirim salamnya jejar. Gesan Ahim, Misrai, Cepot, Paisal, FJP, Arab dan Sabaratan Haja buat Mbak Ais, terima kasih banyak. Inggih. Terima kasih banyak kembali juga. Nah, disenggol jar, jangan kada ingat sembahyang Jumat hari ini. Jangan nama natak sapi aja jar, sampai yang Jumat jangan kada ingat ya kalau Abang Musa. Ini macam-macam nih terbagi, ada yang batatak kurban ya kalau dari semalam, ada juga yang mengatambani. Nah, jadi apa saja yang buhan pian lakukan, baik itu mengatambani atau beputik lumbuk kah, beputik apalagi jagung kah. Nah, semangat aja gesan kita barataan, tapi jangan kada ingat gesan sembahyang Jumat di hari ini, gesan kalian-kalian para lelaki ya, di mana kalian ini adalah tombak dari sebuah keluarga. Tombaknya imamnya, amun imamnya telat ya kalau imamnya masbuk, nah labaram kayak apa makmum buhan pian. Jadi jangan sampai masbuk hari ini, di hari Jumat ini masih dalam kondisi atau suasana lebaran ya kalau dalam suasana lebaran. Jadi mudah-mudahan aja kita seberataan nih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sambil Ais cariin juga nih, cek fakta hari ini, apakah ada berita-berita hoax ya, berita-berita hoax yang harus buhan pian sabarataan hindari. Ada beberapa nih ya. Nah, mana nih? Oke, ini ada beberapa hoax-hoax yang bisa buhan pian sebarluaskan. Yang pertama ya, ada di mana ada BLT, bantuan 3 juta untuk ibu hamil. Nah, ini kemarin ada link yang tersebar di beberapa sosial media yang menyebutkan pendaftaran BLT atau bantuan langsung tunai sebesar 3 juta rupiah untuk ibu hamil. Dan ini faktanya tidak benar ya, key people. Kalau buhan pian ada melihat ada mendaftar malah, nah kalau bisa dibatalkan pendaftaran buhan pian, kayak apa ya cara ya kalau dibatalkan. Intinya kalau misalnya buhan pian tiba-tiba disuruh buat mengirim apalagi lah itu lagi lah, nah kalau bisa jangan dipercaya karena itu tidaklah benar ya, key people. Nah, terus ada juga nih ragam hoax katanya, hewan kurban yang dari daging lafaz Allah hingga jagal tewas. Nah, jadi tuh hoax ya people, kalau Bu Hanpin ada mendengar berita bahwasanya ada tukang jagal atau orang yang ditugaskan untuk menyembelih dari sapi ini ada yang meninggal, nah itu tidak benar ya people, itu adalah hoax juga, dan juga daging lafaz Allah nih kayaknya setiap tahun ada gitu ya, dan ternyata itu tidak benar people, adalah berita lama yang selalu dibuka-buka gitu sama orang lagi. Selain itu ada juga kembali tentang pendaftaran program BBM ya, nah ini banyak sekali berita-berita mengenai program BBM gratis, karena yang kita tahu sekarang BBM rada ini ya, rada apa sih namanya, rada susah gitu di daerah kita. Nah, sekarang nih juga ada ramai sekali mengenai larangan Pertalite yang digunakan mobil dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc mulai 1 Juni. Nah, kemarin kan kita bilang, benar enggak kalau misalnya ada yang nanya tuh kemarin Bang Raji kalau enggak salah, benar enggak kalau mesin di atas 1400 cc itu dilarang. Nah, ada isu yang memang dilarangkan tapi belum diketok palu kata AIS kemarin kan. Nah, jadi udah mulai menyebar luas lagi nih tentang ini semua. Jadi kan apa ada kekhawatiran dan juga ketakutan gitu untuk pemilik rumah. Nah, jadi ini ya people, dari PT Pertamina Partaniaga ya secara tegas membantah kebenaran informasi tersebut. Dan juga kedua instansi ini mengklarifikasi bahwa narasi yang benar yang beredar, maksudnya narasi yang beredar itu adalah hoax atau tidak benar. Jadi people, tidak ada larangan mobil bermesin di atas 1400 cc untuk membeli Pertalite mulai 1 Juni. Nah, kadada buahnya ai arahan seperti itu. Jadi untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mesin di atas 1400 cc masih bisa memakai itu semua. Nah, gitu. Beberapa mobil yang disebutkan. Oh, ini masih bisa ya. Ini enggak mungkin Ais bacakan ininya. Jadi masih bisa ya, Besti. Untuk kalian semua yang mesinnya di atas 1400 cc masih bisa menggunakan Pertalite, infonya sudah valid ya. Kalau kemarin kan Ais belum berani karena belum ada omongan resminya dari apalagi dari PT tersebut. Dan sekarang udah ada keluar resmi dari mereka bahwasanya tidak ada larangan untuk kawan-kawan yang 1400 cc ke atas gitu. Nah, itulah kenapa kita harus ini ya, sudah harus melihat apakah berita-berita itu hoax atau benar atau tidak gitu. Nah, ini juga nih mengenai pendaftaran CPNS. Nah, CPNS ini pendaftarannya masih belum dibuka ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada pendaftaran atau pembukaan CPNS itu tidaklah benar nih, Besti. Yang benar itu adalah di mana sekarang lagi dibuka pendaftaran lomba tagline dan juga logo untuk hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, itu yang baru benar yang bisa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin, di mana nanti akan berakhir di tanggal 14 Juni, dimulai dari tanggal 25 Mei sampai 14 Juni 2026, dengan total hadiah sebesar 27 juta Keep people. Wow, keren banget. Jadi kesan Bu Hanpian yang ketujuh ngedesain atau suka berkata-kata nih, biasanya kalau orang yang berkata-kata kan kalimat-kalimatnya tuh bisa dipergunakan untuk menjadi tagline. Kalau kemarin itu adalah semangat kadalandu, benua rakat maju, semangat jangan landu, atau semangat kadalandu. Nah, itu tuh kisahnya lah. Jadi Bu Hanpian bisa baulah tagline-tagline yang seperti itu. Kalau kalian pengen mendaftar atau hendak melihat kayak apa syarat dan ketentuannya, bisa kalian masuk ke Instagramnya Info HSS ya. Di mana di Info HSS itu ada barcode-nya, bisa Bu Hanpian scan di situ, labaram langsung keluar ini file untuk syarat dan juga ketentuan yang bisa Bu Hanpian cari. Itu dia key people. Nah, mungkin itu adalah informasi terakhir dari Ais di hari Jumat ini. Maafin kalau misalnya enggak benar-benar 12 tank gitu Ais keluar ya, karena hari ini adalah hari Jumat. Besok insyaallah kita ketemu lagi bareng Ais tentunya ya di 98,2 FM. Terima kasih untuk kalian sudah bergabung, dan Ais mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Bukan Idul Fitri, hari raya Idul Adha untuk kita semua. Mudah-mudahan hal-hal baik akan terus kita lakukan ya, hal-hal baik yang ada di Idul Adha ini kita lestarikan, kita lakukan, kita laksanakan hal-hal yang baiknya dan buang hal-hal yang jeleknya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Besok kita kembali lagi dengan lagu terakhir dari Ais dari Raim Laodi dengan judulnya Ikro. Spesial hari Jumat siang ini, selamat mendengarkan untuk kalian semua, dan tetap bersama Ais, tetap bersama frekuensi 98,2 FM, karena setiap harinya kami akan selalu memberikan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi yang update dan juga menarik untuk kita semua. Selamat mendengarkan dan see you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di fikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita udah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah paham, udah ingat, udah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti, sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin enggak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia gak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang gak ngerti istilah rububiyah, gak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang, tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita gak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri, sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri, karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari.
Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap gak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun para kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner di parumahan Pondok Pesona Bidadari. Rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan. Lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajjah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajjah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajjah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan

dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK.

Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan. Sementara itu, keberhasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempertahankan opini WTP ke-13 kalinya dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat bumi rakat mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren Dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani,

0: dalam pagar. Melalui kegiatan ini, semangat berbagi dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta untuk quadroom, Rp43,6 juta untuk triple, dan Rp45,7 juta untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

masih tidak bingung, ada adik yang bertangguh yang baik hati. Pisang talas, pisang mahuli, kolam aras, ayo dong dibeli.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta untuk quadroom, Rp43,6 juta untuk triple, dan Rp45,7 juta untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di YouTube kali ini kita akan rilis satu judul lagu mengangkat wisata religi Hulu Sungai Selatan yang akan dinyanyikan oleh Nova. Alhamdulillah sesuatu sekali Nova bisa menyanyikan lagu ini. Jauh-jauh hari ya sudah beberapa kali meminta beliau untuk menyanyikan lagu saya dan akhirnya lagu ini bisa. Lagu ini kita ikutkan lomba kemarin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah kita dapat menjadi 10 nominasi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, nanti setelah ini jangan lupa komen di bawah. Kalian kayaknya mau apa? Masukan atau saran kita.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik, transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta rupiah untuk quadroom, Rp43,6 juta rupiah untuk triple, dan Rp45,7 juta rupiah untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

لا إله إلا الله.

benua Banjar. Lamun kada dibalas lawan Banyung Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyara, wajah sampai ke putih.

dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAN-TT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, kreatif.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

termuda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

peristiwa, dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati

Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1.000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

25. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha

solidaritas sosial dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha.

Kebahagiaan di hari indah tersebut dipusatkan di halaman pondok pesantren dalam pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh pondok pesantren dalam pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk pondok pesantren dalam pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari yang

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: enggak? Kalau ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allah wa'alam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada. Bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM K Radio.

dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu

0: bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Kata Allah, ala yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata kalian mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bi zikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Qur'an, zikrullah. Apa obatnya?
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil

Saya banyak dosa, sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

neraka. Untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya, ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat ia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami. Sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepada-Mu. Seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang Kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantang-Mu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan dari-Mu selain Engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan. Beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surga-Mu.
kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta terimalah tobat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kita baru merasakan khusyuk itu ketika banyak masalah. Walaupun sebetulnya nggak perlu harus nunggu masalah untuk bisa dapat hati yang khusyuk. Kita hanya perlu belajar bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam hati bahkan ketika hidup kita baik-baik aja. Walaupun kenyataannya paling sering hati kita tuh baru khusyuk ketika banyak masalah. Itulah kenapa ketika kita banyak masalah itu doa itu bisa panjang, sholat bisa lama. Kenapa kalau lagi banyak masalah, kita tuh beribadah itu nyaman banget. Karena hati kita sedang dalam situasi yang paling ideal, yaitu khusyuk. Makanya kalau kita pengen belajar mengenal Allah, kita perlu menghadirkan khusyuknya hati.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Muhammad Nor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan salat Idul

berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan pesta sate jumbo Idul.

kebahagiaan di hari indah tersebut dipusatkan di halaman pondok pesantren dalam pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh pondok pesantren dalam pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk pondok pesantren dalam pagar kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Nor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Kantor Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio masa kini yang muterin lagu

0: Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nganamu-namu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: terkini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.